0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
3: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
4: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
3: Iya bunda.
4: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
3: Iya bunda.
4: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
3: Berdoa dulu bunda.
4: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
3: Assalamualaikum bunda.
4: Waalaikumsalam sayang.
3: Dadah bunda.
4: Dadah sayang.
5: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kita pura masih di pada selamat pagi teman Pro 2 di sosial kuli bayam Pro 2 teman-teman. Kamu makin hari semakin panas cuaca ya, dan juga udah beres-beres rumah belum? Masih kerja, masih sekolah ya. Ya udah pulangnya baru beres-beres tuh masak-masak ya. Karena memang perayaan Hari Raya Haji jatuh pada tanggal 27 Mei ini, besok hari teman Pro 2. Tapi kamu jangan sampai gara-gara sibuk ada yang berpuasa hari ini, di mana hari ini adalah puasa Arafah ya. Sebenarnya ini adalah puasa yang sunnah aja dilakukan, bagus. Kalau enggak ya enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk sarapan juga, makan makanan yang sehat, apalagi konsumsi sayur-sayur dan buah-buahan biar pencernaan kita jadi lancar. Tapi tahu enggak sih kamu teman Pro 2, selain kita konsumsi sayur-sayur dan buah-buahan ya, konsumsi gelatin secara resmi ini bisa memperkuat lapisan pelindung di saluran pencernaan dan mendukung proses pencernaan yang lebih sehat. Tapi benar enggak sih klaim ini benar-benar didukung oleh bukti ilmiah teman Pro 2? Selain itu, apa sebenarnya manfaat gelatin bagi kesehatan usus dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi saluran cerna kita nih? Sebenarnya apa itu gelatin? Jadi kita harus tahu dulu gelatin itu apa. Nah, ini gelatin ini produk protein yang asalnya dari kolagen, protein paling melimpah di tubuh manusia ataupun di hewan teman Pro 2. Jadi ini banyak banget ya di hewan, di tubuh hewan, di manusia juga ada kolagen. Iya, kadang-kadang kalau semakin bertambahnya umur, kolagen kita semakin menurun. Makanya kita harus konsumsi kolagen sendiri ya, terutama di kulit, tulang, tendon dan ligamen untuk kolagennya. Jadi fungsi utamanya adalah memberikan kekuatan dan struktur pada jaringan tubuh tuan Pro 2 ya. Dan juga misalnya kolagen ini bisa meningkatkan elastisitas kulit dan kekuatan tendon kita. Namun teman Pro 2, untuk konsumsi kolagen secara langsung ini cukup untuk kamu lakukan, karena biasanya ini terkandung dalam bagian-bagian hewan yang kurang enak dimakan. Karena itu teman Pro 2, muasak kolagen akan mengubahnya menjadi gelatin yang lebih mudah dikonsumsi dan memiliki profil asam amino yang unik. Karena terkadang gelatin terdiri dari berbagai asam amino, glisin dan prolin yang dikenal memiliki potensi manfaat kesehatan. Adapun gelatin komersial yang dijual di pasaran diekstrak dari hewan lemak seperti sapi di bagian kulit, tulang, jaringan ikat ya. Dan gelatin juga biasanya digunakan oleh es krim yang bahan baku permen lunak dan juga jelly. Apakah gelatin baik untuk kesehatan usus kita? Ya, memang sudah ada penelitian yang mengaitkan gelatin dengan kesehatan usus. Jadi berbagai asam amino dalam gelatin ini bisa mendukung kesehatan saluran pencernaan. Jadi baik untuk kesehatan? Baik sekali. Jadi apakah boleh dikonsumsi sering-sering? Bagus untuk apa ya? Untuk membuat elastisitas kulit, terutama untuk orang yang sudah semakin bertambah umurnya, semakin berkurang kolagennya. Jadi harus disarankan untuk minum kolagen. Udah kayak iklan aja nih itu Pro 2 ya. Itu dia itu Pro 2 ya. Apakah gelatin bagus untuk kesehatan? Bagus, cuma jangan terlalu berlebihan ya.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Oke, tuh perlu udah sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi. Semoga informasi yang udah aku kasih buat kamu jadi tambah apa ya, buka insight yang baru untuk kita semua, tuh perlu dua. Nanti jam 8 sampai jam 9 kita masih bakal temani kamu kembali di Sepada. Selamat pagi tuh perlu dua di segmen selanjutnya. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. It is what it is, devil like, oh she's a whole different animal.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

yang baru aja rilis single terbaru dia di 2001 kali di bawah naungan label Emotion Entertainment. Pasti kamu udah sering dengar lagu dia ya, apalagi dia juga sempet kolaborasi sama si Juicy Luicy Mahalini. Udah kayak ini Aldi Taher ya. Semua burger milik Allah. Ya Allah, ya ada-ada aja ya. Ini di My Idol teman produser sampai jam 9 ya. Kita bakal ngebahas idol-idol nih. Siapa nih? Idol yang cowok deh aku maunya, yang lumayan-lumayan ganteng gitu ya, mas-mas tampan. Si Adrian Khalif yang sukses membius pendengar pencinta musik dengan deretan hits Sialan hingga Alamak ya, di mana di solois berbakat ini kembali menyapa penggemarnya. Jadi kalau bukan Adrian Khalif, kalau tidak membawakan lagu yang relate dengan telinga kita ya, kayak lagu yang baru dirilis sama dia nih 2001 kali. Dia memotret sebuah realita hubungan yang penuh drama namun tetap manis, sebuah dinamika cinta yang diwarnai pertengkaran tapi selalu menemukan jalan untuk pulang. Ih, tapi dalam suatu hubungan itu memang ada asam manis garam gitu ya. Kalau enggak gitu enggak seru teman-teman dua ya. Terus ada gitu ya, ada ger-ger-ger gitu ya. Meskipun terdengar kayak lagu cinta biasa ya, Adrian mengungkapkan bahwa makna di balik 2001 kali ini lebih luas lagi. Karena lagu ini adalah ode bagi sebuah jenis hubungan yang penuh tarik ulur, baik itu dengan pasangan, sahabat hingga keluarga. Jadi menurut dia bukan soal pacaran aja sih katanya. Katanya si Adrian ya. Jadi kadang-kadang dia sering berantem sama kakaknya, adiknya atau keluarga di mana kita kesel ya, capek atau mungkin merasa enggak dimengerti, tapi ujung-ujungnya balik tetap sayang lagi. Jadi pesan inti lagu ini tertuang manis dalam penggalan liriknya, biar 2001 kali kita bertengkar. Kenapa cuma 2001? Kenapa enggak 100 juta kali juga? 1 miliar kali. Tapi mungkin kurang bagus ya kalau 1 miliar kali ya bertengkar, tapi kepenting kamu baik-baik aja. Itu dia sebuah pengakuan jujur, cinta tidak harus sempurna. Benarkah Kakak Werna? Iya, kata Kakak Werna, cinta tidak selalu sempurna katanya. Melainkan dua orang yang terus memilih untuk bertahan meskipun ego menghalangi. Jadi ini menunjukkan bahwa si Adrian Khalif ya, ini semakin matang, dewasa dalam bermusik ya. Jadi mereka percaya bahwa musik akan terasa lebih jujur, di mana 2001 kali lagunya ini si Adrian semakin matang dari sisi segi penulisan lagu, cara dia menyampaikan emosi. Bahkan lagu ini sebelum resmi dilepas di pasaran ya, lagunya langsung viral masuk kategori populer teman berdua. Kalau kamu suka, langsung aja kamu downloadin lagunya. Dan jangan lupa untuk request lagunya di Pro 2 Hits List nantinya 10 ya.

0: teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Pro 2 Sungai Liat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Ompro The Baby Monster dengan Cium ini salah satu grup idola generasi 5 yang dikenal punya kemampuan berbakat yang keren ya. Cantik-cantik lagi mereka ya Tompro 2 ya. Suaranya merdu-merdu lah, mirip lah ya 11-12 ya, atau 11-30 11-12 lah ya IQ sama mereka Tompro 2 Baby Monster. Jadi sejak debut Baby Monster ini berhasil menarik perhatian publik karena dengan konsep mereka yang kuat, terus juga penampilan mereka yang full of energy. Kalau mereka tampil tuh benar-benar gak main tuh namanya lip sync. Apa itu lip sync bagi mereka ya? Mereka tuh langsung live ya, kalau nyanyi itu gak ada pakai lip sync lip syncan. Baik dari kualitas mereka menari, rap, sampai penampilan ke panggung mereka, ini mungkin yang membuat Baby Monster menjadi salah satu grup rookie yang punya potensi besar bersinar di industri global music, teman Pro 2. Apakah ini pantas dijadikan idola? Boleh, kalau kamu mau suka sama mereka ya, jadi idola bagus ya, karena mereka punya nilai yang bisa kamu petik, teman Pro 2 ya. Keistimewaannya mereka punya bakat masing-masing tapi tetap mampu dalam satu tim, kompak gitu ya. Ada yang punya vokal yang kuat dan emosional, ada yang punya kemampuan rap yang tajam gitu ya, si Esa ya, penuh percaya diri juga. Ada juga yang menonjol lewat dance-nya yang ekspresif seperti Ruka dan juga Cikita ya. Perpaduan inilah yang membuat penampilan Baby Monster lengkap dan menarik untuk disaksikan dan bisa jadi idol yang banyak menginspirasi orang mungkin ya. Jadi mereka juga pastinya mampu menghadirkan performance yang powerful di atas panggung, tapi juga mereka tetap bisa menunjukkan sisi-sisi emosional lewat lagu-lagu mereka yang mereka bawakan. Jadi jangan heran kalau banyak penggemar yang lihat Baby Monster tuh punya grup yang paket lengkap banget sebagai entertainer gitu ya. Mereka punya kemampuan tampil yang profesional walaupun umurnya masih pi-pi, si kecil-kecil, masih muda-muda, teman berdua ya. Dan kemudian setiap penampilan mereka menunjukkan latihan yang matang, chemistry yang kuat, kepercayaan diri yang tinggi di atas panggung. Mereka juga mampu menghidupkan suasana dengan energi yang besar yang membuat penonton ikut terbawa dalam setiap penampilan mereka. Dan prestasinya jangan diraguin lagi deh ya. Si Baby Monster menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar grup rookie biasa, tapi sejak awal debut mereka ya, salah satu prestasi yang mencuri perhatian mereka ya saat ini adalah pas saat mereka single debut mereka rilis Butter Up itu ya, memecahkan berbagai rekor platform digital dan penonton yang sangat tinggi dalam 24 jam pertama. Mereka juga meraih penghargaan bergengsi di Chart Music Award dengan Rookie of the Year. Dan penghargaan ini menjadi bukti bahwa kehadiran mereka di industri musik diakui sebagai pendatang terbaik. Jadi mereka pada saat itu ya, walaupun ada yang belum bergabung pada saat itu ya, si Ahyeon ya, ya. Kemudian sekarang Rami yang hiatus. Jadi tapi walaupun begitu, di platform YouTube mereka Baby Monster juga terus memecahkan rekor tahun kedua untuk video-video musik mereka. Dan semua prestasi ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan popularitas, tapi juga kualitas, kerja keras, dan kemampuan yang nyata. Karena dalam waktu yang relatif singkat, mereka sudah berhasil meraih penghargaan apa aja. Aduh panjang kalau kita ngebahas penghargaan mereka ya. Kamu searching sendiri deh penghargaannya apa aja, Tuan Pro 2. Saking banyaknya kita udah gak bisa lagi berkata-kata gitu ya. Speechless, kata orang mah. Begitulah Tuan Pro 2 ya. Kalau aku yang nyanyi seperti Baby Monster, nanti kamu ini lagi ya. Gak cocok lagi kamu dengernya karena terlalu merdu, teman berdua ya. Oke, itu dia, nanti kita bakal balik lagi untuk ngebahas idol-idol yang lain. Aku kasih lagu-lagu yang seru juga untuk menemani pagi hari kamu.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
1: Pikir, kulit sehat harus skincare mahal. Enggak juga guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun snackvideo Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

kita pernah sampai di sini menjumpai kita di My Idol. Nanti jam 9 kita masih bakal temani kau kembali di pada prioritas nasional moderasi beragama teman berdua ya. Stay tune terus dan selamat bermasak-masak ria, selamat berberes rumah, selamat bercuci-cuci toples ya, atau yang belum dimasukin kue-kuenya ke toples ya, karena besok kita akan merayakan bagi umat Islam ya untuk Hari Raya Idul Adha. Gitu ya, secukupnya, secukupnya Tom Pro 2 ya. Secukupnya dengerin dari Hindia dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Teman-teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut Teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya. Yeah.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir. Wah, bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: talk about.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Produa, tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda

0: sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
1: Wow.
0: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsutnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi nih di Santai Siang bareng sama Jessica. Dan untuk Santai Siang kita pada hari ini ya, aku bakal ngasih segmen spesial ya, seperti biasa ya teman Pro 2 ya, yakni Pro 2 Hits List Request Indonesia nih sampai jam 11 nanti. Jadi buat kamu nih para teman Pro 2 yang mau request lagu Indonesia, bisa banget ke WhatsApp kita di 081277221055, atau kamu mau isi question box yang ada di Instagram juga boleh ya teman Pro 2 ya, langsung aja di @RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan untuk requestan kita pada hari ini ya teman Pro 2 ya, membuka request Indonesia pada kesempatan hari ini, ini ada requestan dari Mas Yanto yang mau request lagunya Kembali ke Awal dari Bung Glenn Fredly. Siap banget nih, langsung aja kita puterin. Ini dia Glenn Fredly, Kembali ke Awal.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Sis, tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
1: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita. Asta Cita, 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Kembali lagi di 105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu bareng sama Jessica nih ya, di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Dan teman Pro 2, tadi kita udah dengerin nih lagu dari Glenn Fredly Kembali ke Awal, terus juga ada lagu dari Liodra Pura-Pura, requestan dari teman di Instagram nih ya, teman Pro 2 yang ada di Instagram, dan juga ada lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu ya. Tadi barusan banget nih kita dengerin ya lagunya ya. Itu juga requestan dari teman-teman di Instagram nih, teman Pro 2. Dan selanjutnya nih kita beralih ke WhatsApp nih, karena udah masuk juga nih requestan dari teman-teman yang ada di WhatsApp. Ada dari Kak Iren nih yang pertama ya, yang request lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Ditunggu, siap Kak Iren, ditunggu juga ya lagunya, setelah ini bakal kita puterin gitu ya. Nah selanjutnya juga ada requestan dari Kak Cecep yang mau request lagu Juicy Luicy, Asing. Oke deh, siap bakalan kita puterin ya. Sama aku mau puterin juga nih lagu-lagu requestan dari teman-teman di Instagram. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Nia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dan untuk selanjutnya nih, aku bakal puterin nih lagu requestan dari Kak Lara, yakni ada lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Siap, nanti bakal kita puterin ya. Dan juga requestan dari Kak Manda nih, mau request lagunya Lomba Sihir Andai Saja. Oke, langsung aja nih, ada Tata Janeta Korbanmu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di segmen Pro 2 Hits List Request Indonesia ya, bareng sama Jessica nih. Dan ini juga sebagai penghujung nih teman Pro 2 dari Request Indonesia kita pada hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026. Tanggalnya cantik ya, 26/05/2026 ya teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini teman Pro 2, aku juga mau ngasih informasi nih bahwa salah satu musisi Indonesia yang juga komedian nih ya teman Pro 2 ya, yakni Hifzy Qoir nih, resmi merilis album penuh perdananya bertajuk Jalan Kaki. Nah, lewat album ini komika yang dikenal lewat gaya humornya ya yang lucu itu ya teman Pro 2 ya, mencoba menghadirkan sisi personal melalui musik dengan berbagai warna dan cerita kehidupan nih teman Pro 2. Nah, album Jalan Kaki ini berisi total 11 lagu yang memadukan berbagai warna musik, mulai dari city pop, orkes dangdut, hingga sentuhan rock nih teman Pro 2. Keren ya Hifzy ya. Nah, secara tema sendiri nih, album ini juga merangkum berbagai perjalanan hidup yang ia lalui gitu teman Pro 2, seperti asmara, hubungan keluarga, hingga perjalanan karirnya Hifzy nih teman Pro 2. Nah, keberagaman warna musik ini dalam album ini juga diperkuat nih lewat kehadiran sejumlah kolaborator nih, nama-nama kayak Kicoy Aduy, terus juga ada Olski, ada Nadine Pribadi, Yono Bakri, Orkes Pensil Alis, terus juga masih banyak lagi ya teman Pro 2, hingga Gusti Wiu nih juga hadir gitu ya, terlibat dalam proyek tersebut nih teman Pro 2. Nah, salah satu momen yang paling emosional hadir pada lagu Sahabat Lama nih teman Pro 2. Lagu tersebut juga menjadi kolaborasi spesial dengan mendiang Gusti Irawan Wibowo atau Gusti Wiwiah teman Pro 2, setelah rekaman suaranya ditemukan di laptop pribadi almarhum dan kemudian diselesaikan oleh Yaheskil Petrus nih teman Pro 2. Nah, di balik proses kreatif album ini, nama Diki Mahardika juga turut memegang peran penting nih sebagai produser utama. Ia mengawal sebagian proses produksi sehingga setiap lagu terasa menyatu nih, meski membawa karakter musik yang berbeda-beda nih teman Pro 2. Nah, melalui lagu Jalan Kaki nih, Hifzy tidak hanya tampil sebagai komika, tetapi juga sebagai musisi yang mencoba bercerita secara lebih personal gitu ya. Nah, pendekatan yang ringan namun jujur membuat album ini juga terasa dinikmati bahkan bagi pendengar awam nih teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang mau dengerin nih bisa banget ya di, karena lagunya sudah tersedia di berbagai platform streaming musik ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih aku juga mau puterin nih lagu dari Hifzy Qoir featuring Gusti Wiu, Sahabat Lama.

0: Kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita kembali di Pro 2 Hits List Request Mancanegara ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu mancanegara, bisa banget nih langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau isi question box yang ada di Instagram @RRI Pro 2 Sungai Ria. Jessica tunggu ya requestan kamu ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik.

Mompro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white star. Request mancanegara. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti tadi yang udah aku infoin ya buat kamu ya, teman Pro 2 kita di segmen Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Nah, buat kamu nih yang mau request lagu Indonesia mancanegaranya ya teman Pro 2 ya, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau isi question box yang ada di Instagram juga boleh banget ya teman Pro 2 ya, langsung aja di @RRIPro2Sungai Liat. Aku bakal tungguin sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya, kita bakal puterin nih lagu mancanegara favorit kamu yang kamu requestin ya, dan kita bisa dengerin bareng nih sama teman Pro 2 lainnya nih teman Pro 2. Dan kali ini sudah masuk juga nih requestan dari Mas Yanto di Raskin yang mau request lagunya Ariana Grande, Thank You Next nih. Siap, nanti bakal kita puterin ya setelah ini banget nih Mas Yanto ya. Nah, selanjutnya juga ada requestan dari Kak Cecep nih yang mau request lagunya Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Siap, nanti bakal kita puterin nih ya lagu ini ya. Memang lagu ini juga lagi happening banget ya teman Pro 2 ya, lagunya masuk jajaran top musik Billboard juga nih lagu dari Olivia Rodrigo nih ya. Dan langsung aja yuk kita bakal puterin lagu dari Ariana Grande dan juga Olivia Rodrigo.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Ya ngapa penan, Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun snackfitun video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah bersama ya dengerin lagu requestan dari teman Pro 2 nih. Ada lagu Ariana Grande, Take You Next. Terus juga ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Terus juga ada Gracie Abrams, Hit The Wall. Dan yang terakhir nih, baru banget kita dengerin adalah lagu dari Lenny, You, teman Pro 2. Dan lagu-lagunya nih memang juga requestan dari teman-teman yang ada di WhatsApp dan juga di Instagram kita nih. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke WhatsApp nih. Ada requestan dari Mama K nih ya. Udah lama nih gak bersama dengan kita nih Mama K. Mau request lagunya NCT Dream, Never Goodbye. Oke, bakal kita puterin ya. Dan juga ada requestan dari Kak Iren nih. Mau request lagunya Whitney Houston, One Moment in Time. Siap. Dan juga ada requestan nih dari Kak Cecep nih, mau request If I Say I Love You-nya Boy Next Door atau Bonek ya. Oke, langsung aja kita puterin. Ada NCT Dream, Never Goodbye.

0: 하지만 난 너를 보고 있어. 같이 있던 밤 기억하고 있어. 낯선 길을 걸을 땐 고개를 들어 저 별을 바라봐.
1: 에, 기야. Aku baru sadar deh, dari pagi sampai sekarang kita tuh nggak berdiri-berdiri, duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
3: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat di Pro 2 Hits List bareng sama Jessica nih. Dan untuk informasi kita pada siang hari ini ya, teman Pro 2 nih, hadir dari BTS yang kembali mencetak prestasi luar biasanya nih, teman Pro 2. Nah, BTS nih membawa pulang Piala American Music Award atau AMA 2026 di beberapa bulan setelah comeback akbar mereka yang dinantikan nih, teman Pro 2. Nah, ini Rap Monster CS nih menang kategori utamanya nih, yakni Artist of the Year. Dan American Music Awards 2026 ini berlangsung Senin 25 Mei 2026 waktu Las Vegas atau Selasa hari ini ya, teman Pro 2 ya. Nah, kebetulan banget bahwa pekan lalu hingga weekend ini nih BTS memang lagi ada di sana buat konser tur dunia arirang mereka nih, teman Pro 2. Nah, BTS juga diundang nih spesial oleh AMA lewat sebuah pengumuman yang diberikan pada pekan lalu ya. Nah, artis dari Hype Entertainment ini hadir secara langsung menerima piala penghargaan tahun ini. Nah, 7 member ini naik ke panggung dengan busana semi casual nih, teman Pro 2. RM atau Rap Monster mewakili para membernya memberikan speech saat menerima piala di MGM Grand Garden Arena. Nah, kategori artis of the year, BTS menang melawan deretan nama populer nih, termasuk Bad Bunny hingga Harry Styles. Nah, beberapa nama lain yang ada dalam kategori tersebut termasuk Bruno Mars, Justin Bieber, Kendrick Lamar, terus juga Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, dan Taylor Swift. Selain Artist of the Year, lagu Swim dari album arirang mereka juga dinobatkan menjadi Song of the Summer nih, teman Pro 2. Sebuah prestasi yang keren banget pastinya ya yang didapatkan BTS hanya berselang 2 bulan dari perilisan album arirang. Jadi congratulations ya BTS ya, sudah menang 2 kategori sekaligus nih di American Music Awards. Dan langsung aja nih kita bakal puterin BTS Swim.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di penghujung ya segmen dari Pro 2 Hits List Request Mancanegara nih teman Pro 2. Terima kasih nih buat para teman Pro 2 yang udah request nih ya bareng sama Jessica dari jam 10 sampai jam 12 ini ya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini masih ditemenin sama Jessica ya pastinya ya di segmen selanjutnya. Maka dari itu tetaplah bersama dengan kami. Ini dia Elite Do The Dance.

Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif Susip setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, ya, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tadi udah di segmen request ya, Pro 2 Hits List ya, dari jam 10 sampai jam 12 nih. Dan sekarang di jam 12 waktunya kita membahas makanan nih, teman Pro 2, di segmen Muda Kreatif Makanan Internasional. Nah, untuk siang hari ini ya, siang-siang kita bahas makanan yang datangnya dari Korea Selatan nih, teman Pradua. Kita terbang yuk ke Korea, yuk kita coba ini, yakni ada makanan tteokbokki nih, teman Pradua. Nah, kalau kamu sering banget nih nonton drama Korea atau mungkin juga film-film Korea ya, ini tteokbokki ini merupakan salah satu makanan yang sering banget ya kita jumpai ya, baik di drama maupun juga di film ya, teman Pradua ya. Nah, tteokbokki sendiri merupakan camilan yang cukup populer ya di negeri ginseng nih, teman Pradua. Terbuat dari tepung beras dan memiliki rasa yang pedas nih. Ternyata dulunya tteokbokki adalah hidangan para raja nih, teman Pradua. Nah, lalu kenapa ya sekarang semua kalangan ini dapat menikmati camilan ini? Yuk coba kita kenalan dulu nih sama tteokbokki nih, yang kini jadi jajanan yang merakyat banget ya. Kalau kita nonton di drama-drama tuh, biasanya di pinggir-pinggir jalan nih ada ajumma atau nenek-nenek atau mungkin juga tante-tante gitu ya, yang jualanin tteokbokki ini nih, teman Pradua. Nah, biasanya nih tteokbokki juga memang rasanya nih memiliki rasa yang pedas dan juga ada rasa-rasa manisnya gitu ya, teman Pradua ya. Nah, kita bahas dulu nih sejarah dari tteokbokki itu sendiri nih, teman Pradua. Tteokbokki juga merupakan jenis makanan nostalgia yang membawa kembali kenangan lama nih, teman Pradua. Konon tteokbokki sudah dinikmati masyarakat Korea Selatan sejak dinasti Joseon. Literatur lama juga menunjukkan bahwa tteokbokki disajikan di istana kerajaan namun menggunakan saus gungjung. Nah, saus gungjung ini juga merupakan saus yang tidak pedas dan cita rasanya berbeda dengan saus gochujang ya, teman Pradua ya. Saus gochujang sendiri terbuat dari kecap, sayuran, dan daging sapi gitu. Nah, tteokbokki sendiri mulai berevolusi gitu ya, teman Pradua, di tahun 1953 nih. Nah, pasca perang Korea, seorang wanita bernama Mabok Rim ini yang tinggal di lingkungan Sindangdong ini secara tidak sengaja menjatuhkan garatok atau kue beras polos tanpa bumbu ke dalam semangkuk jajangmyeon atau mie saus kedelai hitam nih, teman Pradua. Biasanya nih jajangmyeon juga sering ya kita nonton ya di drama-drama nih, biasanya makan jajangmyeon gitu ya, mie yang kayak hitam pekat gitu ya, teman Pradua, itu pakai saus kedelai hitam gitu ya, teman Pradua ya, terus dicampur gitu dengan sausnya, itu enak banget tuh, ngiler ya siang-siang gini bahas makanan nih, teman Pradua. Nah, mengingat pada saat setelah perang, makanan ini adalah komoditas yang sangat berharga gitu ya, akhirnya Mabok Rim ini mencoba agar garatok itu tidak terbuang sia-sia. Makanya akhirnya Ma ini merasakan sausnya menyatu dengan kekenyalan kue berasnya. Ia pun terinspirasi nih untuk mencoba membumbui kue beras dengan pasta lada merah atau gochujang nih, teman Pradua. Akhirnya jadilah tteokbokki yang muncul di zaman kerajaan dimodifikasi nih. Pada zaman pasca perang Korea hingga sampai sekarang dianggap sebagai salah satu makanan jajanan Korea yang paling umum ditemuin gitu, teman Pradua. Nah, kalau kamu sendiri nih, teman Pradua, udah pernah belum nyobain tteokbokki? Kalau kamu suka tteokbokki yang kayak gimana, itu kamu juga punya nih. Sekarang udah banyak ya yang instan-instan ya, teman Pradua ya, yang bisa kamu cobain. Kalau kamu penasaran rasanya tteokbokki, kamu bisa beli tteokbokki secara instan atau mungkin datang ke restoran Korea gitu ya, teman Pradia ya, untuk coba ngerasain tteokbokki itu kayak gimana. Tapi aku juga bakal ngasih tahu nih gimana sih cara ngebuat tteokbokki kalau kamu juga pengen, penasaran, pengen buat sendiri gitu ya di rumah ya. Tapi setelah ini yuk, setelah kita dengerin lagu dari Kortis, Red Red.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica nih di Muda Kreatif Makanan Internasional. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita tadi udah bahas tentang sejarahnya dari topoki itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita masuk di bahan-bahan dan juga cara membuatnya gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen coba sendiri bikin topoki di rumah tuh juga bisa banget ya teman Pro 2 ya. Kamu perlu untuk nyiapin bahan-bahan kayak gini nih teman Pro 2. Kalau kamu mau buat tok atau kue berasnya itu sendiri, kamu bisa bikinnya dari tepung beras, terus juga tepung tapioka dan garam serta air yang mendidih nih teman Pro 2. Lalu kalau kamu mau bikin saus gochujangnya sendiri, itu bisa banget kamu pakai dengan teri kering yang berukuran sedang, terus juga buah kombu kering jika ada nih, tapi kamu juga bisa ganti nih dengan satu lembar rumput laut kering ya teman Pro 2 ya. Lalu kamu juga bisa nambahin bawang bombay yang sudah diiris-iris, terus bawang putih yang udah dicincang halus, sama odeng atau kue ikan Korea nih. Kalau kamu gak ada, bisa opsinya bisa diganti dengan bakso ikan gitu ya teman Pro 2 ya. Lalu saus gochujangnya, kecap asin, terus juga kamu bisa nambahin gochugaru atau bubuk cabai Korea, terus nambah lagi dengan daun bawang sama telur rebus nih teman Pro 2. Bisa banget kamu tambahin sama biji wijen yang udah disangrai juga ya. Nah, sama nanti buat penumisnya kamu tinggal pakai minyak gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu ya untuk bahan-bahannya nih teman Pro 2. Ini bisa kamu sesuaiin juga banyaknya seberapa gitu ya. Ini bisa sesuai dengan apa yang takaran yang akan kamu buat gitu. Misal kamu mau buat 10 orang, mungkin bisa ditambahin lebih banyak gitu ya takarannya gitu ya teman Pro 2 ya. Atau buat kamu sendiri gitu ya, itu mungkin kasih takarannya yang dikit-dikit aja gitu ya teman Pro 2 supaya gak mubazir gitu. Nah teman Pro 2, sebelum aku masuk ke cara membuatnya nih, nanti aku mau spill dulu nih. Kalau di sini cuacanya nih lagi panas ya teman Pro 2 ya. Tadi meskipun juga belum terlihat ada sedikit mendung ya, ini gak ada sama sekali nih teman Pro 2, yang cerah dan panas banget nih. Aku harap juga ini tetap membuat kamu semangat dalam menjalani aktivitas kamu ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai panas kayak gini malah ngebuat kamu loyo gitu ya. Nah, aku masih mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat siang hari kamu sebelum nanti aku bahas nih gimana sih cara ngebuatnya gitu ya teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat bahas tentang cara membuat topokinya sendiri nih. Buat kamu yang pengen buat topoki sendiri di rumah nih, Jessica spill nih ya teman Pro 2 ya. Yang pertama nih, kamu bisa banget ngelakuinnya dengan membuat tok atau kue berasnya dulu ya teman Pro 2 ya. Caranya dengan menyangrai tepung beras, lalu mencampurkannya dengan tepung tapioka dan garam gitu. Nah, selanjutnya kamu bisa menuangkan air panas sedikit demi sedikit, lalu diaduk dan diulenin nih teman Pro 2 hingga menjadi adonan. Nah, bagi adonannya jadi 5 bagian atau bisa disesuaikan dengan selera juga ya. Lalu pulung adonannya tersebut nih teman Pro 2. Setelah kamu pulung adonannya, bisa kamu rebus nih toknya dengan air mendidih dan masak hingga adonannya mengembang gitu teman Pro 2. Lalu kalau udah mengembang, kamu angkat dan pindahkan ke dalam air dingin dan tiriskan nih teman Pro 2. Nah, selesai nih sekarang toknya nih teman Pro 2. Gampang banget ya ternyata ya, dari tepung tapioka sama tepung beras yang dicampur, terus kamu ulenin ya, diaduk-aduk gitu teman Pro 2, diulenin, terus habis itu kamu masak, habis itu ditiriskan gitu. Nah, selanjutnya kalau kamu udah selesai membuat tok nih teman Pro 2, langkah keduanya adalah kamu membuat saus gochujang. Nah, caranya tadi kan di bahan tuh udah ada ikan teri ya teman Pro 2 ya, ikan teri kombu nih. Bisa banget kamu rebus ikan terinya, terus juga bawang bombay, mungkin bisa 1/4 ya teman Pro 2, bawang putih dan juga 3,5 gelas air hingga mendidih selama 15 sampai 45 menit nih teman Pro 2. Semakin lama direbus, maka kaldu yang dihasilkan akan semakin kaya akan rasa nih teman Pro 2. Nah, setelah kamu ngerebus tadi ya, kayak ikan teri, terus juga bawang bombay, bawang putih, itu ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa saring kaldunya dan panaskan kembali dengan api yang sedang, lalu masukin nih odeng dan masak selama 5 menit aja gitu. Nah, sambil nunggu odengnya matang, kamu bisa campurin nih gochujang, terus juga gochugaru dan juga kecap asin ke dalam mangkuk yang terpisah nih teman Pro 2. Setelah panas minyak, kamu bisa tumis toknya selama 5 menit sambil dibolak-balik supaya enggak gosong, lalu masukin irisan bawang bombay, bawang putih dan masak hingga lunak dan harum selama 2 menit teman Pro 2. Nah, masukin lagi nih campuran saus gochujang yang telah disiapkan dalam mangkuk dan aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Tambahkan kaldu ikan teri dan odeng ke dalam tok yang sedang dimasak serta diamkan sampai mendidih dengan api kecil ya teman Pro 2 ya. Sesekali juga kamu aduk hingga kuahnya mengental dan tekstur toknya empuk selama 5 menit aja. Sebelum tiriskan, tambahkan dengan potongan daun bawang, lalu masak kembali selama 1 menit, lalu matikan apinya ya. Tuangkan tok ke dalam piring saji dan tambahkan nih 2 telur rebus yang udah dipotong jadi 2 serta taburi wijen yang udah disangrai dan selesai. Topokinya udah siap disantap dengan hangat-hangatnya ya teman Pro 2 ya, karena itu pastinya lagi habis dimasak ya teman Pro 2 ya. Nah, itu pasti enak banget ya. Duh, jadi pengen nih aku nih. Duh, kayaknya pulang ini aku akan mencoba buat bikin deh topoki nih teman Pro 2. Nah, buat kamu ya tadi ya yang pengen banget itu ngebuat tok sendiri di rumah, itu aku udah ngasih spill caranya ya teman Pro 2 ya. Bisa kamu ikutin sendiri dengan cara kamu sendiri juga gak apa-apa gitu ya. Yang penting jadi ya topokinya ya, itu yang paling penting ya. Nah teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, nanti di jam 1 nih akan masuk ke segmen ragam olahraga. Dan terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Muda Kreatif di jam 12 makanan internasional dengan topik topoki dari Korea Selatan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita beranjak nih di segmen kali ini, ragam olahraga nih teman Pro 2. Dan untuk informasi kita yang pertama pada siang hari ini hadir dari informasi Piala Dunia 2026 nih. Ada dari Timnas Spanyol yang mengumumkan skuad Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dan uniknya nih, tanpa ada pemain Real Madrid sama sekali nih teman Pro 2 ya. Nah, Timnas Spanyol resmi mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026. Pelatihnya Luis de la Fuente membawa 26 pemain, namun tidak memasukkan satupun pemain dari Real Madrid, teman Pro 2. Nah, daftar skuad tersebut diumumkan melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF nih, teman Pro 2. Pada Senin 25 Mei 2026. Keputusan itu juga langsung menjadi sorotan nih, karena sejumlah pemain Madrid yang biasa memperkuat timnas Spanyol tidak dimasukkan dalam line up-nya nih teman Pro 2. Nah, beberapa nama seperti Dean Huijsen, Fran Garcia dan Alvaro Carreras juga tidak dapat panggilan nih teman Pro 2. Sebaliknya, para pemain Barcelona nih justru mendominasi skuad La Furaroja. Nah, di sektor penjaga gawang ya, ini udah ada 3 pemain yang kalau di pilih merem aja nih udah aman banget nih ya buat timnas Spanyol nih. Luis de la Fuente memanggil 3 nama, yakni ada Joan Garcia bersama Unai Simon dan David Raya, teman Pro 2. Nah, sementara lini belakang ya diperkuat nama-nama seperti Pau Cubarsí, Eric Garcia hingga Marc Cucurella. Nah, di lini tengah nih, Spanyol masih mengandalkan ada Rodri, Pedri, terus juga ada Gavi dan Fabian Ruiz nih teman Pro 2. Kehadiran para pemain muda tersebut diharapkan menjadi kekuatan skuad Spanyol ya di turnamen Piala Dunia 2026 nantinya. Nah, untuk sektor penyerangnya juga dihuni sejumlah nama andalan ya teman Pro 2. Gak lain dan gak bukan nih ada Lamine Yamal, Dani Olmo dan Ferran Torres serta Nico Williams yang masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Nah, Spanyol sendiri tergabung di grup H bersama Timnas Arab Saudi, Timnas Uruguay dan Timnas Tanjung Verde. La Furaroja datang ke turnamen dengan status juara Euro 2024 nih teman Pro 2. Nah, Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni mendatang nih. Turnamen edisi kali ini menjadi pertama dengan format 48 peserta dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Gitu teman Pro 2. Udah penasaran belum nih dengan performanya timnas Spanyol nanti ya teman Pro 2 ya? Ini juga merupakan salah satu tim yang banyak fans dan diandalkan ya dalam Piala Dunia 2026 ini nih teman Pro 2. Apakah ini juga jadi tim favorit kamu nih di timnas 2020 di timnas untuk FIFA World Cup 2026 ini teman Pro 2? Nah, ini mungkin jadi angin segar nih buat kamu kalau ngelihat deretan pemainnya ya, karena masih mostly dari pemainnya ini yang dibawa ke Euro juga nih teman Pro 2. Dan ini juga merupakan informasi pertama kita di ragam olahraga kali ini. Dan tetaplah bersama dengan Jessica karena nanti bakal ada informasi lainnya nih seputar olahraga. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk nih di segmen selanjutnya nih, di masih di segmen yang sama, yakni ragam olahraga bareng sama Jessica. Nah, untuk tadi informasi pertamanya kan dari Timnas Spanyol ya, teman Pro 2 ya. Kita beralih ke informasi kedua, yakni hadir dari Lionel Messi nih, teman Pro 2. Lionel Messi kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya. Ia memperpanjang status sebagai pemilik asis terbanyak sepanjang sejarah. Dilansir dari rri.co.id bahwa Messi terus menambahkan jumlah asis setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 asis di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut juga menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa melalui legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan Pele, teman Pro 2. Dikutip dari laman resmi Inter Miami, pencapaian itu semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Kontribusinya tidak hanya berupa gol, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang kerap menjadi penentu kemenangan dari timnya nih, teman Pro 2. Saat ini Messi masih aktif sebagai pemain nih bersama dengan Inter Miami di Major League Soccer atau MLS nih, teman Pro 2, serta membela tim nasional Argentina. Ia terus menambahkan catatan statistik impresif sepanjang karir profesionalnya nih, teman Pro 2. Dan salah satu lawannya nih ya, teman Pro 2 ya, yakni mantan penyerang tim nasional Inggris Alan Shearer juga turut memuji kemampuan Messi nih, terutama saat melewati pemain bertahan dari lawannya nih, teman Pro 2. Katanya nih, teman Pro 2, kemampuan Messi ini untuk melewati back ini sungguh luar biasa. Bahkan dalam situasi sulit, ia terus melihat sekelilingnya nih, teman Pro 2. Benar-benar keren ya dari Messi nih, teman Pro 2 ya. Dan ini juga merupakan informasi kedua kita di segmen ragam olahraga bersama dengan Jessica nih. Aku masih nemenin kamu ya, teman-teman Pro 2, di segmen ragam olahraga sampai jam 2 nanti nih, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di informasi terakhir ragam olahraga nih bareng sama Jessica. Nah, buat ragam olahraga kali ini informasi terakhirnya hadir dari Persib Bandung nih teman Pro 2, bahwa pelatihnya Bojan Hodak resmi mengakhiri tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung usai membawa tim menjuarai Super League 2025-2026 nih teman Pro 2. Dan Persib mengumumkan perubahan tersebut melalui media sosial resmi klubnya pada Senin malam 25 Mei 2026 lalu nih ya teman Pro 2 ya. Dan dilansir dari rri.co.id bahwa Bojan sendiri diharapkan bisa melanjutkan warisan kesuksesannya nih teman Pro 2 ya. Mengharapkan bahwa pelatih lanjutannya nih yakni Igor Tolik ini bisa melanjutkan warisan kesuksesan yang telah dibangun selama beberapa musim terakhir nih teman Pro 2. Nah, bisa dibilang Bojan juga nih bisa akan terus nih bersama dengan Persib nih teman-teman Pro 2 dan menjalani peran strategis baru gitu katanya. Nah, pelatih asal Kroasia ini juga melanjutkan kiprahnya bersama dengan Maung Bandung dengan peran baru nih teman Pro 2. Bojan meninggalkan kursi pelatih kepala dan beralih menjadi stakeholder group technical advisor atau penasihat teknis nih teman Pro 2. Nah, jabatan tersebut juga bertugas menjembatani pemegang saham dengan tim dan berfokus pada strategi jangka panjang klub. Posisi serupa umum ditemui di klub besar dan kerap ditempati oleh mantan pemain maupun sosok berpengaruh nih teman Pro 2. Keputusan itu juga ditetapkan setelah kontrak Bojan sebagai pelatih berakhir pada 31 Mei 2026 nih. Nah, masa kontrak selesai bersamaan dengan berakhirnya kompetisi Super League musim ini teman Pro 2. Nah, Bojan sendiri sudah menangani Persib sejak tahun 2023 dan mencatatkan prestasi gemilang selama 3 musim di bawah asuhannya nih teman Pro 2. Nah, di dalam asuhannya juga nih Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia secara beruntun. Nah, capaian tersebut menjadikan Persib sebagai klub pertama yang mencetak hat-trick juara era profesional Indonesia. Bojan juga meraih penghargaan pelatih terbaik Liga Indonesia selama 3 musim berturut-turut. Seiring dengan kosongnya pelatih ya, teman Pro 2 ya, Persib langsung menunjuk Igor Tolik sebagai penggantinya. Tolik sendiri juga sebelumnya merupakan asisten pelatih dan kini dipercaya memimpin tim utama Maung Bandung. Persib menyebutkan bahwa penunjukan Igor menjadi bagian dari kelanjutan proyek yang sudah dibangun sebelumnya. Klub berharap pelatih baru mampu mempertahankan tradisi prestasi Maung Bandung yang telah tercipta nih teman Pro 2. Nah, itu tadi ya informasi terakhir di ragam olahraga kita pada hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan setelah ini di jam 2 kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih teman Pro 2, ada segmen Info Entertainment bareng sama Jessica. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe. 105.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita di segmen Info Entertainment nih hari ini ya, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan untuk informasi pertama kita di Info Entertainment, hadir dari Korea Selatan nih teman Pro 2, bahwa film Korea Koloni resmi tayang di bioskop Korea Selatan sejak 21 Mei lalu. Nah, cuma butuh 4 hari nih buat karya dari sutradara Yoon Sang-ho ini memecahkan rekor kedua sepanjang penayangannya nih teman Pro 2. Rekor kedua ini karena pada hari pertama penayangan Koloni udah langsung menyabet gelar film Korea dengan penonton hari pertama terbanyak di tahun 2026. Dan kini gelar keduanya yang didapatkan adalah film Korea yang tembus 1 juta penonton tercepat di tahun 2026 nih teman Pro 2. Ngalahin film-film lain nih yang lagi happening juga, salah satunya adalah Salmokji. Nah, Korean Film Council ini mengabarkan bahwa per 24 Mei 2026, Koloni tembus 1 juta lebih penonton dan resmi mengalahkan rekor The King's Warden nih teman Pro 2. Saat ini Koloni tayang di total 2110 layar di seluruh Korea Selatan, dan angka ini nambah dari 1964 layar aja pada pemutaran di hari kedua pada 22 Mei nih teman Pro 2. Nah, sejak debut di bioskop, Koloni langsung jadi film dengan penjualan tiket terlaris di hari pertama penayangannya, bahkan mengalahkan rekor The Devil's Wears Prada nih pada Prada 2 yang sebelumnya mencetak angka 150 ribu penonton di hari penayangan pertamanya nih teman Pro 2. Nah, film Koloni tayang perdana di Festival Cannes ya pada 15 Mei lalu nih teman Pro 2. Dan ini jadi comeback sutradara Yoon Sang-ho ke Cannes setelah 10 tahun penayangan Train to Busan. Koloni sendiri diputar di Midnight Screening di Cannes 2026, dan Midnight Screening ini khusus mengkurasi film-film genre cult aksi, thriller, dan horror. Tahun ini pemutaran dilakukan di Lumiere Grand Theater nih teman Pro 2. Nah, begitu film selesai dan kredit penutup mulai bergulir, suasana bioskop langsung pecah. Tepuk tangan dan sorakan penonton menggema di seluruh ruangan hingga berlangsung selama 7 menit penuh. Yoon Sang-ho yang hadir bersama jajaran para pemainnya tampak beberapa kali membungkuk memberi rasa hormat kepada penonton sambil tersenyum haru menerima respon luar biasa itu ya teman Pro 2 ya. Dan Koloni sendiri akan mulai tayang di Indonesia pada 3 Juni mendatang nih teman Pro 2, yang bisa kamu tonton di bioskop nih. Dan tiketnya juga udah mulai bisa kamu pesan ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya film ini pastinya kaya akan aktor dan aktris ternama nih teman Pro 2. Salah satunya nih ada Joo Ji Hyun dan juga Ji Chang Wook nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nonton si ganteng Ji Chang Wook dan si cantik Joo Ji Hyun, bisa banget nih nonton dari film Koloni ini ya teman Pro 2, yang akan tayang di Indonesia di tanggal 3 Juni mendatang. Dan aku juga mau puterin dulu nih lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di segmen Info Entertainment. Untuk info yang kedua nih, teman Pro 2 hadir dari Baby Monster yang memang belum lama banget nih ya comeback dengan album ini berjudul Chom nih, teman Pro 2. Nah, grup cewek dari YG Entertainment ini mendadak muncul lagi dengan sebuah kejutan lagu baru buat musim panas, teman Pro 2. Nah, manajemennya yakni YG Entertainment mengumumkan perilisan terbaru Baby Monster berjudul Sugar Honey Ice Tea. Dan rencananya single ini akan dirilis pada 8 Juni tengah malam waktu Korea nih, atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, gak banyak informasi yang diberikan YG nih soal single terbaru ini, dan mereka hanya merilis sebuah poster sederhana menampilkan pintu roll up yang ditempeli poster judul lagu baru dari Baby Monster dalam background hijau neon, lengkap dengan tanggal rilisnya nih, teman Pro 2. Nah, pengumuman rilis dari Sugar Honey Ice Tea ini tidak berselang terlalu jauh juga dari kabar tur dunia Baby Monster 2026-2027 nih. Dan Jakarta udah fix ya kebagian nih. So, buat kamu nih teman Pro 2 yang suka sama Baby Monster dan pengen banget dengerin dan juga lihat langsung Baby Monster nih secara live dan langsung nih teman Pro 2 di Jakarta ya, teman tepatnya ya. Ini kamu bakal bisa banget buat hadir di tengah-tengah sana ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Baby Monster juga akan bawain lagu-lagu pilihan mereka ya, pastinya kayak Chom, terus juga Drip, Sis, dan banyak banget ya lagu-lagu dari Baby Monster nih yang pastinya YG Entertainment banget ya, ngebeat banget nih lagu-lagunya dari Baby Monster nih ya, mostly ya teman-teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong nih soal Chom ya teman Pro 2 ya, belum lama kan MV lagu Baby Monster itu memecahkan rekor K-pop tahun 2026. Wow, keren banget ya Baby Monster ini. Dan Chom sendiri resmi jadi MV K-pop tercepat dengan mencapai 100 juta viewers pada tahun ini. Dan langsung aja kita bakal puterin nih lagu dari Baby Monster Chom.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih di informasi ketiga pada Info Entertainment kali ini bersama dengan Jessica nih, teman Pro 2. Nah, untuk informasi ketiga nih di Info Entertainment hadir dari American Music Awards atau EMA nih ya, teman-teman Pro 2. Dan ini juga bisa dibilang salah satu informasi tambahan nih, karena tadi aku udah info ini bahwa BTS juga menjadi pemenang nih dari ajang American Music Awards nih ya. Dan selanjutnya nih ada salah satu girl group ya yang juga menang nih dari American Music Awards atau EMA pada 2026 ini, yang ada dari Cat's Eye nih, teman Pro 2. Setelah mereka debut di Coachella nih, grup dari Hype Entertainment dan Given Records ini menang besar di EMA 2026 ini nih. Dan Cat's Eye juga dinominasikan dalam 3 kategori berbeda nih di ajang tersebut. Kabar gembiranya, mereka sapu bersih bawa pulang piala semua di kategori tersebut nih, teman Pro 2. Ada dari kategori New Artist of the Year, Best Music Video, dan Breakthrough Pop Artist 2026 nih. Nah, di kategori pendatang baru nih, Cat's Eye unggul di dari nama-nama sepanjang tahun 2025 yang viral banget ya di media sosial nih, mulai dari Alex Warren, Ella Langley, Leon Thomas, Olivia Dean, hingga Somber nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya untuk musik video nih, video dari Gnarly ini keluar sebagai juara video terbalik mengalahkan Manchild-nya Sabrina Carpenter. Dan Cat's Eye juga menghantam The Fate of Ophelia milik Taylor Swift dengan kemenangan Gnarly nih, teman Pro 2. Dan di kategori Breakthrough Pop Artist, hanya 3 artis nih yang masuk nominasi. Di antaranya ada Daniela Avanzini, Lara Raj, dan Megan Scandale, serta Sophia Laforteza, serta Jong Yoon Jae ini, dan Menon yang sedang hiatus nih mengalahkan Sienna Spiro dan Zara Larsson nih, teman Pro 2. Istimewanya nih ya, Cat's Eye juga gak cuma boyong piala nih di EMA 2026 ini, tapi juga perform di panggung utama. Wow, keren ya Cat's Eye ini ya. Dan sebuah sajian istimewa buat para ikonik nih ya, yakni para fansnya ya, yang belum lama juga heboh di panggung Coachella dengan idola mereka nih. Dan Cat's Eye juga debut di Coachella pada April lalu ya, teman Pro 2 ya. Dan mereka tampil berlima tanpa Manon ya, yang memang sedang hiatus nih, teman Pro 2, di Empire Polo Club Intio California. Nah, Cat's Eye tampil di Sahara Stage, mereka membawa lagu-lagu terbaik mereka yang sering kali viral nih, teman Pro 2. Termasuk salah satu lagunya yakni Pinky Up yang ditampilkan dalam nuansa yang berbeda nih, teman Pro 2. Di salah satu penampilan, mereka juga mengundang Huntrix dari K-pop Demon Hunters buat naik ke panggung. Dan Sahara Stage sekaligus juga jadi panggung buat debut Huntrix di Coachella. Golden semakin bergaung nih setelah kemenangan demi kemenangan di ajang penghargaan utama Amerika, termasuk Golden Globe, Grammy, Oscar. Dan Cat's Eye tampil dalam busana khas mereka yang bold dan colorful ya, sedikit menampilkan sisi menggoda sesuai dengan konsep grup ini ya, teman Pro 2 ya. Kontras nih sama Huntrix yang muncul dengan busana serba hitam nih, teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita bakal dengerin lagu dari Cat's Eye, Gabriela.

Dan teman Prado ini juga sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada siang hari ini ya teman Prado ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore nih aku mengudara bersama dengan teman Prado pastinya. Dan teman Prado tenang aja ya, setelah ini di jam 3 kamu bakal ditemenin ya sama rekan aku Happy ya, yang akan mengudara dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Dan teman Prado masih tetap bersama dengan kami ya di RRI Prado Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunilia. Teman

Hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Mirisnya, 80 ribu diantaranya baru berusia di bawah 10 tahun. Dan kini judol menyamar lewat game digital yang terlihat biasa saja. Data itu diungkapkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imelda Handayani, di mana ia mengatakan anak-anak sangat rentan terpapar judi online karena praktik tersebut sering dikemas menyerupai permainan hiburan yang menarik perhatian di usia dini. Imelda menjelaskan berbagai aplikasi permainan kini memanfaatkan sistem hadiah pembelian item hingga putaran keberuntungan untuk memancing rasa penasaran anak. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan telepon genggam, terutama saat anak mengakses internet tanpa pendampingan. Menurutnya, orang tua perlu mengetahui jenis permainan dimainkan anak dan konten yang mereka tonton, sebab banyak tautan judi online muncul melalui iklan game, media sosial, hingga platform video yang mudah diakses anak-anak. Imelda juga mengingatkan game tanpa batas waktu bisa bikin anak kecanduan digital. Bahkan ada yang mulai transaksi kecil demi poin padahal itu sudah masuk ke pintu judi online. Imelda mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital dan membatasi penggunaan gawai pada anak-anak karena hal itu penting agar anak-anak tidak terjebak dalam praktik judi online berkedok permainan digital yang kini semakin masif di ruang maya. Seorang pendengar RRI Sunyalia, Ratna, mengkhawatirkan maraknya game online yang menayangkan iklan dan fitur menyerupai judi. Menurutnya, banyak orang tua belum memahami bahwa permainan digital tertentu mengarah ke judi online. Sekian info Pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Ngomong Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori'ah Zulfa Mawadah membacakan surah Zuhruf dimulai dari ayat 17 hingga 22, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama muazin M. Yasir Mustafa yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Action! Wah, kerasa-kerasa!

transit BRT, non-BRT, hingga mikrotrans. Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro FM Jakarta.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kayak gini. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kado bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berjelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh nggak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Dibalik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya?
1: Mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
0: Iya kan? Benar.
1: Iya benar. Benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya.
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya iya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada,
0: tinggal dipraktikin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih pasti masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, yang bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koyak, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari
0: puasa. Bulan ya, puasa ya.
1: Bulan puasa ya. Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu enggak pernah
0: dapet, ya,
1: bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure, ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang
0: menang.
1: Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh enggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak
0: ya.
1: Speechless gitu ya.
0: Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dengerin, dia dengerin. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. Dengan I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya
0: DJ Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh. Bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus. Mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan? Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Benar,
0: menikmati
1: dengan,
0: panggung.
1: Dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya. Ya
1: ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 10
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan? Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kangen ya, kangen ya. Kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif.

0: pengen ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerjasama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin apa live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini, yang mencintai pun aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuma di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu enggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, enggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oh, kita tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat, makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih, penting banget ya kita mendapatin venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya, gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya seru ya.
1: Ya nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat,
0: betul,
1: ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat

0: sempat doain ya. Semoga yes. album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang pas, yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama merasa cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang
0: cintain.
1: Terima kasih, Angga, buat.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa cinta.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, Happy Eid Adha buat Tom Pro 2 yang muslim dan yang merayakan ya. Duh, dan hari ini hari yang bersemangat di tanggal 26 Mei 2026 ya Tom Pro 2. Kita akan segera merayakan Hari Raya Idul Adha di keesokan harinya. Dan sudah terdengar takbir di malam hari ya Tom Pro 2. Dan jalanan sudah mulai ramai buat Tom Pro 2 yang mungkin lagi malam takbiran. Dan yang lagi di jalan, stay safe ya Tom Pro 2. Jangan kebut-kebutan dan tetap bersama keluarganya. Oke, dan beberapa jam ke depan kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan senang banget ya bisa kembali menemani waktu kalian lewat obrolan komunitas yang hangat dan penuh warna ini. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan anak muda, kreativitas dan ruang berekspresi. Kita akan ngobrol tentang mural dan street art, khususnya kegiatan mural jamming street art first yang menjadi wadah kolaborasi kreatif di lingkungan kampus. Banyak orang masih menganggap mural dan street art itu sekedar coret-coret tembok. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, mural adalah bentuk ekspresi seni yang punya pesan, karakter, bahkan bisa menjadi media komunikasi sosial. Dari gambar dan warna yang dituangkan di dinding, kita bisa melihat nih keresahan, semangat, harapan, sampai identitas sebuah komunitas. Nah, nomor 2, kegiatan mural jamming sendiri adalah aktivitas melukis mural bersama-sama dalam satu ruang dan waktu. Jadi bukan cuma satu seniman yang berkarya, tapi banyak kreator berkumpul, saling berbagi ide, saling membantu, dan menghasilkan karya secara kolektif. Suasananya biasanya santai, penuh musik, penuh obrolan kreatif, dan yang paling penting adalah penuh kolaborasi. Kegiatan seperti ini menjadi menarik karena bukan hanya tentang hasil akhir dari gambarnya yang berupa gambar di dinding, tapi juga proses kebersamaannya. Ada semangat gotong royong, ada di ruang diskusi, dan ada interaksi antar mahasiswa, seniman, juga komunitas. Nah, seni ini akhirnya bukan lagi sesuatu yang eksklusif, tapi menjadi milik bersama. Nah, nomor 2, di era sekarang, anak muda memang membutuhkan ruang untuk berekspresi. Tidak semua orang nyaman menyampaikan pikiran lewat pidato atau tulisan panjang. Ada yang lebih nyaman menyampaikan pesan lewat visual, warna, dan karya seni. Dari situlah mural hadir sebagai media alternatif yang kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Street art sendiri berkembang sangat pesat di banyak kota. Bahkan sekarang mural sudah menjadi bagian dari wajah kota modern. Banyak sudut kota yang tadinya kosong dan terlihat biasa saja berubah menjadi lebih hidup karena sentuhan karya seni. Selain memperindah ruang, mural juga sering menjadi spot favorit masyarakat untuk berfoto atau berkumpul. Menariknya lagi nih Tempro 2, kegiatan mural di lingkungan kampus menunjukkan bahwa dunia pendidikan juga mulai membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Kampus bukan hanya tempat belajar teori, tapi juga tempat tumbuhnya ide, kolaborasi, dan kebebasan berekspresi secara positif. Dan lewat kegiatan seperti Street Art Verse ini, kita bisa melihat nih bagaimana seni mampu menyatukan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang fokus di ilustrasi, desain, musik, fotografi, sampai aktivis komunitas. Semuanya bisa bertemu dalam satu ruang kreatif. Oke, nomor 2 kita jeda sebentar. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. RRS Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kalau kita bicara soal street art, sebenarnya budaya ini sudah berkembang lama di berbagai negara. Awalnya banyak muncul sebagai bentuk ekspresi jalanan yang spontan. Tapi seiring waktu, street art berkembang menjadi karya seni yang diakui dan bahkan dipamerkan di galeri. Di Indonesia sendiri, mural punya perkembangan yang unik. Banyak mural yang tidak hanya menampilkan gambar keren, tapi juga membawa pesan sosial. Ada yang berbicara soal lingkungan, pendidikan, kesehatan, mental, sampai kritik sosial. Jadi mural bukan cuma soal estetika, tapi juga suara masyarakat. Yang menarik dari kegiatan mural jamming adalah proses interaksi antar kreator. Biasanya setiap seniman punya gaya masing-masing. Ada yang suka karakter kartun, ada yang suka tipografi, ada yang bermain warna abstrak. Ketika semua berkumpul dalam satu kegiatan, terjadi pertukaran ide yang seru dan inspiratif. Kegiatan seperti ini juga bisa membangun rasa percaya diri anak muda, karena mereka punya ruang untuk menunjukkan karya dan diapresiasi orang lain. Kadang ada anak muda yang awalnya hanya iseng menggambar di buku, lalu setelah ikut komunitas mural jadi lebih berkembang dan bahkan punya peluang karir di bidang kreatif. Dalam Pro 2, dunia kreatif sekarang memang punya peluang besar. Karya visual bisa berkembang ke banyak bidang seperti desain grafis, ilustrasi digital, branding, animasi, sampai industri kreatif lainnya. Jadi komunitas seni seperti ini sebenarnya bukan hanya tempat kumpul, tapi juga tempat belajar dan berkembang. Selain itu, mural juga menghidupkan ruang sosial. Tembok kosong yang tadinya terasa kaku bisa berubah jadi ruang yang lebih ramah dan punya cerita. Kadang dari sebuah mural orang jadi tertarik berdiskusi tentang pesan yang ada di dalamnya. Di sisi lain, tentu ada tantangan yang dihadapi komunitas street art. Salah satunya soal stigma negatif. Masih ada yang menyamakan mural dengan vandalisme. Padahal mural yang dibuat secara kolaboratif dan memiliki izin jelas berbeda dengan tindakan merusak fasilitas umum. Karena itu penting adanya ruang legal dan dukungan untuk komunitas kreatif seperti ini ya Tom Pro 2. Karena anak muda diberi ruang berekspresi yang positif, maka kreativitas mereka bisa berkembang ke arah yang baik. Nah Tom Pro 2, kalau di daerah kalian, ada gak sih tembok kosong yang boleh dijadikan mural? Kira-kira gambar atau pesan apa yang ingin kalian tampilkan? Boleh banget ya Tom Pro 2 kirim jawaban kreatif kalian malam ini. Oke, kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke, nomor 2. Salah satu hal paling menarik dari komunitas seni adalah rasa kebersamaannya. Dalam kegiatan mural jamming, biasanya tidak ada batas senior atau junior. Semua bisa berjalan belajar satu sama lain ya. Bahkan penonton yang datang pun kadang ikut terinspirasi untuk mulai berkarya. Suasana seperti ini penting untuk anak muda sekarang karena komunitas positif bisa menjadi tempat bertumbuh, tempat bertukar energi baik, dan tempat menemukan identitas diri. Dari komunitas seseorang bisa menemukan teman baru, pengalaman baru, bahkan peluang masa depan. Mural juga punya kekuatan untuk menyampaikan pesan tanpa harus banyak bicara. Kadang satu gambar bisa menyentuh lebih dalam dibandingkan tulisan panjang. Warna, bentuk, dan simbol yang digunakan bisa membangun emosi dan membuat orang berpikir. Jadi gak heran nih Tom Produe kalau sekarang banyak festival mural dan street art digelar di berbagai daerah. Bahkan beberapa kota menjadikan mural sebagai bagian dari identitas wisata kreatif mereka. Ini menunjukkan bahwa seni jalanan mulai mendapatkan tempat yang lebih positif di masyarakat. Dan yang paling penting, kegiatan seperti Street Art Verse menunjukkan bahwa kreativitas anak muda Indonesia itu luar biasa. Ketika diberi ruang dan kesempatan, mereka bisa menghasilkan karya yang bukan hanya keren secara visual, tapi juga punya nilai sosial dan budaya. Mungkin dari luar kegiatan mural terlihat sederhana, hanya orang menggambar di dinding. Tapi sebenarnya ada proses panjang di baliknya. Ada ide yang dipikirkan, pesan yang ingin disampaikan, kerjasama tim, hingga proses teknis yang tidak mudah. Netum Pro 2, seni selalu punya cara untuk mendekatkan manusia. Dan komunitas kreatif seperti ini menjadi bukti bahwa kolaborasi bisa melahirkan sesuatu yang positif dan menginspirasi banyak orang. Untuk itu malam ini seru banget ya Tom Pro 2 ngobrol soal mural dan komunitas street art. Nah Tom Pro 2, kalian sendiri pernah gak sih ikut komunitas kreatif atau punya hobi seni tertentu? Ceritain pengalaman kalian ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Oke, kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa?
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Nah, temur dua dari obrolan malam ini kita bisa melihat bahwa mural dan street art bukan sekedar gambar di tembok. Ada kreativitas, ada pesan, ada kolaborasi, dan ada semangat anak muda di dalamnya. Komunitas seni menjadi ruang penting untuk saling belajar dan berkembang. Dan lewat kegiatan seperti mural jamming, kita diingatkan bahwa seni bisa menjadi media yang menyatukan banyak orang dalam energi yang positif. Terima kasih buat Tom Pro 2 yang sudah mendengarkan Happy pada malam hari ini. Tetap semangat berkarya dan terus dukung komunitas kreatif di sekitar kalian, dan jangan takut untuk mengekspresikan diri lewat hal-hal positif. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 20.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Info Kecantikan. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Epi. Dan kali ini kita berada di segmen Info Kecantikan hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu teman Pro 2 adalah mengenai kaki. Duh, apa ini kaki-kakian ya? Jadi kaki yang mulus bisa kamu dapetin dengan berbagai cara nih teman Pro 2. Mulai dari menggunakan pelembab hingga tabir surya. Nah, menggunakan celana pendek yang trendy saat panas terik dapat menjadi pilihan outfit sehari-hari nih nomor 2. Selain tampak lebih bergaya, juga bisa menunjang penampilan. Tapi, gak semua orang bisa bebas menggunakan celana pendek. Ada masalah kulit kering, bulu kaki, perubahan warna kulit kaki, hingga bertumpuknya sel kulit mati yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Tapi nomor 2, jangan khawatir karena beberapa tips di sini makan happy hadirkan buat kamu untuk bikin kaki kamu tuh lebih mulus dan tampak lebih indah. Nah, berikut ini adalah cara memuluskan kaki yang bisa kamu terapkan. Yang pertama adalah jangan lupa pelembab atau moisturizer. Dan nomor 2, untuk merawat kaki agar tetap cantik, cara yang satu ini perlu kamu perhatikan ya. Gunakanlah pelembab atau moisturizer secara teratur agar kulit tampak lebih sehat. Kamu bisa memilih sendiri jenis lotion yang disukai, termasuk yang terbuat dari bahan alami seperti coconut oil atau sea butter. Nah, gunakan pelembab setelah mandi atau setelah mencukur bulu kaki. Air dapat menarik kelembapan alami kulit dan menyebabkan mudah kering dan iritasi. Demikian pula saat mencukur bulu kaki. Nah, jika kamu pergi keluar rumah menggunakan celana pendek atau rok, bawalah sesuatu seperti pelembab ya. Bawalah selalu pelembab tersebut karena suatu waktu kamu pasti membutuhkannya untuk menjaga kelembapan kaki sepanjang hari. Yang kedua adalah lakukan scrub nih teman Pro 2. Jadi lapisan teratas kulit akan selalu mengelupas untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Namun terkadang proses ini melambat akibat satu dan lain-lain halnya. Kamu pun butuh bantuan scrub untuk pengelupasan berjalan lancar gitu. Jadi gak hanya itu, mengelupasnya sel kulit mati dapat membuat kulit lebih mudah menyerap nutrisi dari moisturizer atau serum yang digunakan. Selain itu, lapisan kulit mati yang membuat kulit terlihat kusam bisa terangkat dan membuat kulit lebih terlihat cerah gitu. Untuk hasil maksimal, gunakan body scrub atau lulur sebanyak 2-3 kali setiap minggunya. Yang ketiga adalah gunakan minyak. Nah, cara satu ini bisa dilakukan untuk memuluskan kaki kamu. Minyak yang dioleskan ke seluruh bagian kaki dapat membantu kaki lebih lembab, kenyal, dan berkilau. Pilihan minyak yang bisa digunakan adalah minyak jojoba, minyak kelapa, dan minyak zaitun. Salah satu daerah kaki yang mudah mengalami perubahan warna menjadi kehitaman adalah mata kaki, karena seringkali bergesekan dengan alas kaki yang kita gunakan. Jadi penggunaan minyak seperti minyak zaitun dapat membantu mengatasi hal tersebut. Oke, nomor 2 masih ada lagi yang lainnya untuk rekomendasi gimana cara membuat kaki kita itu tetap mulus dan enak dipandang gitu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Oke, nomor 2, welcome back, masih di 105,5-nya. Kita lanjutkan mengenai cara memuluskan kaki agar terlihat cantik dan juga indah, yaitu pakai body shimmer. Jadi apakah kamu pernah menggunakan body shimmer? Jadi body shimmer ini adalah produk yang dapat memberikan kesan mengkilap atau mengilap pada area yang disemprot atau dioleskan. Kamu dapat membelinya di toko terdekat atau membuatnya sendiri di rumah. Ini dengan menggunakan eyeshadow berwarna emas dan perak, kemudian mencampurnya dengan body lotion. Selanjutnya adalah manfaatkan make up. Untuk membuat kaki mulus, kamu bisa menerapkan cara ini. Ya, make up nggak hanya untuk wajah, tapi juga dapat digunakan untuk memuluskan kaki. Fungsinya kurang lebih sama, yaitu menyamarkan noda hitam. Untuk ini, kamu bisa menggunakan alas bedak atau concealer. Tapi nomor 2, diingatkan juga ya, ini hanya untuk digunakan ketika kita mau keluar ataupun ke undangan-undangan tertentu atau menghadiri sesuatu yang bisa dibilang penting gitu. Nggak direkomendasikan untuk daily. Kalau buat daily, sehari-hari mending kalian pakai skincare atau apapun yang bisa mencerahkan ataupun memudarkan noda-noda hitam pada kaki. Ya, nomor 2, jangan sampai ini dijadikan penutup rasa insecurity kamu terhadap noda-noda hitam yang ada di kaki, oke? Dan selanjutnya adalah menghilangkan bulu kaki. Jadi supaya kaki mulus, kamu disarankan untuk mencukur bulu di area tersebut. Bisa dengan alat pencukur biasa atau dengan waxing. Kamu juga dapat mencoba terapi laser untuk menghilangkan bulu kaki secara permanen. Meski lebih mahal, hasil yang didapatkan akan lebih memuaskan. Oke, teman-teman Pro 2, masih ada lagi beberapa tips lainnya untuk memuluskan kaki ya teman-teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RS Milet, teman terbaik kamu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna. Salah satu makna mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Adapun kegiatan mitigasi bencana tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman mangrove atau bakau di sepanjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami. Kedua, pembekalan pengetahuan terkait data gempa yang berpotensi mengakibatkan tsunami. Yang ketiga, terdapat sistem peringatan dini tsunami dalam skala regional dan internasional. Keempat, pengadaan pemantauan berkala. Dan yang terakhir, sistem pendeteksi tsunami dirancang dua bagian, yaitu pertama jaringan komunikasi dan infrastruktur, dan yang kedua adalah jaringan sensor pendeteksi tsunami yang akan terjadi.

Gunakan pisau cukur yang tumpul, kemungkinan besar tidak akan membuat hasil cukur bersih. Jadi pisau cukur yang tumpul juga dapat menyebabkan rambut tumbuh ke dalam dan iritasi. Jadi jika kamu punya, kamu sering mencukur, pastikan mengganti kepala pisau cukur setiap 5 kali penggunaan agar tetap bersih serta efisien. Selanjutnya adalah gunakan tabir surya. Nah, tempura 2, wajah kamu bukan satu-satunya area yang butuh perlindungan dari sinar ultraviolet atau UV. Paparan sinar matahari yang terlalu lama dan kuat juga dapat membuat kulit kaki kamu rusak. Nah, tahukah kamu tempura 2 menggunakan tabir surya atau sunscreen bisa menjadi cara memutihkan kaki yang kering? Nah, oleskan tabir surya minimal SPF 30 sebelum keluar rumah di area kaki jika kamu akan mengenakan rok, celana pendek atau gaun. Jadi oleskan kembali setiap 2 jam. Oke, selanjutnya adalah konsumsi cukup air putih. Jadi cara ini juga dapat membantu memuluskan kaki sama seperti bagian tubuh lainnya. Kulit terdiri dari sel dan sel terdiri dari air. Tanpa air, organ tubuh tidak akan berfungsi secara maksimal. Kulit yang tidak mendapatkan cukup air akan menjadi kering dan bersisik. Kondisi tersebut akan rentan terhadap kerutan. Itulah sebabnya kamu harus mengonsumsi air putih yang cukup. Dan yang terakhir adalah tempura 2, nyalakan humidifier saat malam hari. Jadi kulit cenderung kering pada malam hari. Oleh karena itu gunakan humidifier pada waktu tidur untuk mengurangi hilangnya kelembaban. Itulah beberapa cara untuk memuluskan dan melembabkan kaki kamu. Lakukan secara konsisten supaya hasilnya bisa optimal. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 21.49. Yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di cerita motor hari. Dan masih bersama Happy. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, yang lihat teman terbaik kamu.

Setiap hari kita lewat jalanan aspal buat kegiatan sehari-hari, kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuman itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?

Tahukah kamu, banjir rob atau banjir pasang laut itu kayak masalah besar deh buat kita di pesisir. Bayangkan, air laut yang biasanya cuma di pantai, tiba-tiba naik dan masuk ke jalanan. Kita bisa bantu mencegahnya loh. Caranya, coba deh bantu dengan membersihkan saluran air, bikin taman-taman di tepi pantai, dan mendukung proyek-proyek perlindungan pesisir. Semangat, kita bisa bikin perubahan besar. Jadi, yuk kita bareng-bareng jaga lingkungan dan siap-siap menghadapi banjirop. Dengan cara-cara kecil, kita bisa bikin perbedaan besar. Ayo, jadi bagian dari solusi. Jaga pesisir, bebas banjirop.

0: bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Halo Pro 2, masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di segmen Cerita Penutup Hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu nih, Tem Pro 2. Benar gak sih gangguan mental bisa diturunkan ke anak? Nah, Tem Pro 2, seseorang yang memiliki gangguan mental terkadang khawatir bila masalah tersebut juga dapat terjadi pada anaknya. Entah itu gangguan mental yang sama ataupun berbeda. Perlu diketahui nih, Tem Pro 2, kebanyakan orang dengan gangguan kesehatan mental gak memiliki kerabat dengan penyakit mental yang sama. Namun, penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental bisa diturunkan dalam keluarga. Misalnya dari orang tua yang memiliki gangguan mental ke anak mereka. Singkat kata, genetik menjadi faktor pemicu masalah ini. Nah, Tem Pro 2, untuk mengetahui bagaimana gangguan kesehatan mental dapat diturunkan ke anak, langsung saja kita bahas gimana gangguan kesehatan mental bisa diturunkan dalam keluarga. Oke, jadi penyebab gangguan kesehatan mental sebenarnya belum sepenuhnya dipahami ya. Begitu juga bagaimana gangguan tersebut dapat diturunkan dalam keluarga seperti dari orang tua ke anak. Hanya aja, suatu kondisi dapat diturunkan dalam keluarga melalui gen yang disebut keturunan. Ada kemungkinan bahwa gangguan kesehatan mental dapat bergantung pada gen seseorang dan kerabatnya. Namun, gangguan kesehatan mental dalam keluarga bisa diturunkan karena alasan yang berbeda dan tidak dapat dijelaskan. Jadi bukan hanya karena gen aja ya, Teman Pro 2. Nah, sekitar 1 dari 5 orang dewasa akan mengalami gangguan kesehatan mental di beberapa titik setiap tahun. Sayangnya, para ilmuwan hingga saat ini belum mengidentifikasi gen penyakit mental. Namun, ada dugaan kuat bahwa seseorang yang memiliki riwayat gangguan mental dalam keluarganya seperti depresi dan skizofrenia, maka kemungkinan dirinya juga berisiko mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat yang sama. Nah, meski demikian, para ahli juga mengatakan bahwa faktor lingkungan berperan penting dalam perkembangan gangguan kesehatan mental. Selain itu, otak anak-anak berkembang secara aktif seperti pengalaman masa kanak-kanak, baik positif maupun negatif. Hal tersebut juga merupakan faktor utama dalam menentukan apakah gangguan kesehatan mental diturunkan ke anak atau tidak. Oke, nomor 2, selain ini akan Happy bagikan informasi mengenai cara mengurangi dampak gangguan kesehatan mental pada anak. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu.

0: potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
1: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

105,5 FM Pro 2 RRI Senilai Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 untuk cara mengurangi dampak gangguan kesehatan mental pada anak. Yaitu sekitar 50% masalah kesehatan mental muncul pada usia 13 tahun dan 75% muncul pada usia 24 tahun. Karena otak dianggap berkembang sepenuhnya pada usia 25 tahun. Jika seseorang mencapai usia tersebut tanpa terdiagnosis gangguan kesehatan mental, maka itu adalah pertanda baik. Perlu dipahami ya Pro 2, otak anak-anak mudah dibentuk. Para ahli merekomendasikan orang tua yang memiliki gangguan kesehatan mental agar membangun ketahanan pada anak. Hal tersebut untuk membantu anak mengatasi emosi yang ditimbulkan oleh pikiran mereka. Nah, berikut ini upaya bagi orang tua yang terdiagnosis gangguan kesehatan mental agar dapat mengasuh anak dengan baik. Yang pertama adalah bersikaplah terbuka tentang kesehatan mental yang dialami orang tua pada anak. Yang kedua adalah lakukan strategi pencegahan dan penanganan yang baik. Ketiga adalah pahami bahwa menurunkan kondisi kesehatan mental pada anak tidak bisa dihindari. Yang keempat adalah hindari menghukum diri sendiri ketika kesehatan mental sedang tidak baik. Yang kelima, jadikan masalah kesehatan mental sebagai kesadaran diri untuk mendidik anak lebih baik. Perlu dipahami juga, gangguan kesehatan mental tidak selalu disebabkan oleh pengalaman masa kecil. Faktanya mereka juga tinggal di lingkungan dan mendapatkan pengasuhan yang baik, juga tetap berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, yang nomor 2 itu dia tadi ya, Happy bagikan mengenai cara mengurangi dampak gangguan kesehatan mental pada anak. Dan setelah ini akan Happy bagikan informasi mengenai kondisi kesehatan mental ibu yang bikin kita tidak bisa punya anak. Tapi untuk itu sebelum kita berlanjut ya, Happy mau bacain dulu nih pendapat dari Kak Lara ya. Tadi Happy nanyain mengenai benar gak sih gangguan mental bisa menurun ke anak. Dan jawaban dari Kak Lara adalah benar sih Kak, itu terkadang gangguan mental memang bisa memiliki faktor keturunan. Tapi itu bukan berarti pasti akan turun kepada anak itu sendiri, melainkan karena kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh genetik, melainkan juga lingkungan, pola asuh, kasih sayang, trauma, dan cara seseorang menjalani hidupnya. Terkadang kita begitu khawatir tentang masa depan kita, takut anak kita merasakan luka yang pernah kita rasakan sebelumnya. Padahal Allah tidak pernah menciptakan manusia hanya untuk mewarisi kesedihan. Setiap anak lahir membawa harapan baru, dan setiap doa orang tua adalah kekuatan besar bagi kehidupan. Panjang banget ini. Melainkan juga lingkungan pola asuh. Terkadang kita begitu khawatir tentang masa depan kita, takut anak kita merasakan luka yang pernah kita rasakan sebelumnya. Padahal Allah tidak pernah menciptakan manusia hanya untuk mewarisi setiap kesedihan. Setiap anak lahir membawa harapan baru, dan setiap doa orang tua adalah kekuatan besar bagi kehidupannya ke depan gitu. Dan maka dari itu jangan biarkan rasa takut membuat kita kehilangan harapan. Sebab seseorang yang memiliki riwayat gangguan mental bukan berarti ia gak bisa menjadi orang tua yang baik, tidak bisa hidup bahagia, atau tidak bisa membangun keluarga yang sehat. Justru itu orang yang pernah merasakan sakit seringkali lebih memahami cara mencintai dan menjaga orang lain. Terkadang ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendekatkan hati kepada Allah. Maka daripada terus hidup dalam ketakutan, lebih baik memperbaiki diri, menjaga kesehatan hati dan pikiran, memperbanyak doa-doa, dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Karena terkadang yang paling menyembuhkan bukan hanya obat, tetapi juga pelukan, perhatian, dan hati yang terus percaya bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada semua kekhawatiran kita di dunia ini. Waduh, menyentuh sekali dan sangat make sense gitu kata-katanya. Sangat dirangkai dengan baik ya. Oke, Kak Lara, thank you buat tanggapannya ya. Semoga bermanfaat buat Tempro 2 dan yang mendengarkan bisa lebih menghayati lagi gitu. Duh, kayaknya Kak Lara ini sering nulis buku deh kayaknya. Ataupun nulis sesuatu gitu. Kata-katanya tuh terstruktur, rapih banget. Aku seneng banget bacanya. Tadi agak belibet dikit soalnya ke-distract. Duh, tiba-tiba ini tulisannya yang mana gitu. Oke, kita bentar lagi balik ya. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Blackbeard, Dirty Laundry.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Oke Tom Pro 2, berikutnya informasi mengenai kondisi kesehatan mental ibu yang bikin gak bisa punya anak nih Tom Pro 2. Jadi belum lama ini media sosial digemparkan dengan kasus ibu menggorok 3 anak kandungnya di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku tega melakukan tindakan kejam tersebut dengan dalih untuk membebaskan anaknya dari penderitaan sehingga mereka tidak merasakan sakit seperti yang dialami sang ibu. Dan Tom Pro 2 ya, berangkat dari kasus tersebut, sebenarnya adakah kondisi gangguan mental yang dianggap yang diidap seseorang ibu sehingga menyebabkan dirinya sebaiknya tidak punya anak gitu. Langsung saja Tom Pro 2, kita ke kondisi mental, kesehatan mental yang harus dipertimbangkan sebelum punya anak. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan merupakan gangguan mental serius yang menyebabkan penderitanya merasakan cemas terlalu sering dan berlebihan. Kondisi ini diduga terjadi karena adanya masalah pada komponen otak yang bertugas mengatur emosi dan rasa takut. Gangguan kecemasan dapat diwariskan secara genetik. Masalah psikologis ini dapat pula dipicu oleh sejumlah faktor risiko seperti pengalaman traumatis di masa lalu, gangguan kepribadian, efek samping kafein dan narkoba, maupun kondisi medis tertentu, misalnya penyakit tiroid dan aritmia. Wanita dengan gangguan kecemasan mungkin akan kesulitan membesarkan anak karena rasa cemas berlebihan yang dialami dapat membuatnya kesulitan mengendalikan diri. Bukan gak mungkin gangguan mental tersebut bisa membahayakan anak-anaknya. Yang kedua adalah gangguan bipolar atau bipolar ya nomor 2. Kondisi mental penyebab tidak bisa punya anak berikutnya itu gangguan bipolar. Kondisi ini merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya mengalami perubahan suasana hati secara drastis. Pengidap bipolar bisa merasa sangat bahagia lantas berubah menjadi sangat sedih dalam sekejap. Berdasarkan WebMD, bipolar disorder atau gangguan bipolar merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian akibat bunuh diri. Kecenderungan bunuh diri tersebut bahkan 2 kali lipat lebih banyak dilakukan wanita penderita bipolar. Hal ini berlaku jika dibandingkan dengan pria dengan gangguan psikologis tersebut. Karenanya, wanita dengan gangguan bipolar dikhawatirkan akan kesulitan membesarkan anak. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab munculnya gangguan bipolar. Meski begitu, kondisi ini diduga diwariskan secara genetik. Selain itu, gaya hidup dan lingkungan sosial juga dapat memicu seseorang mengidap bipolar. Dan yang selanjutnya nih Tom Pro 2, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan pengidapnya merasakan kesedihan mendalam, putus asa, dan merasa dirinya tidak berharga. Perasaan tersebut bisa bertahan hingga 2 pekan lamanya. Kondisi ini berbahaya karena jika tidak memperoleh penanganan profesional, justru bisa menyebabkan produktivitas menurun, merusak hubungan sosial, bahkan memicu keinginan bunuh diri. Pada wanita pengidap depresi akan kesulitan membesarkan anak. Penyebab depresi sendiri diduga disebabkan oleh faktor genetik maupun adanya perubahan hormonal dan komponen kimia di otak. Depresi juga bisa dipicu oleh pengalaman traumatis, tekanan batin, penyakit kronis, maupun efek samping obat-obatan tertentu. Yang keempat adalah skizofrenia ya, Tom Pro 2. Kesulitan membesarkan anak juga mungkin dialami wanita pengidap skizofrenia. Gangguan mental ini menyebabkan penderitanya kerap berhalusinasi, berdelusi, kesulitan berpikir jernih, dan mengalami perubahan perilaku. Kendati penyebabnya belum diketahui secara pasti, skizofrenia diduga diturunkan secara genetik. Selain itu, kondisi ini juga muncul karena pengaruh lingkungan sosial. Kita nomor 2 itu dia tadi ya, kondisi kesehatan mental ibu yang bikin yang tidak disarankan untuk mempunyai anak. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mungkin untuk para ibu ataupun calon ibu yang memutuskan mempunyai anak dan ngerasa ada salah satu symptoms dari yang sudah disebutkan ini.

berada di diri kamu, segera cek ke psikolog ataupun ke psikiater ya Tempro 2. Oke. Kita baca dulu sharing nih, ada yang sharing nih. Dari Tempro 2 ya. Assalamualaikum, selamat malam, happy. Menanggapi sifat keturunan dari rasa depresi ke anak, sangat setuju dengan tanggapan Kak Lara tadi. Kadang rasa takut terus hinggap hingga menjaga si buah hati jangan sampai lepas kendali. Terima kasih Kak, selamat lebaran juga. Ini dari Kak Juhan ya. Kadang senyuman mengobati luka walau cuma sebentar. Izin request lagu 21 Guns dari Green Day. Salam bahagia. Oke Kak Juhan, stay tune ya. BTW waalaikumsalam. Oke Tempro 2, lagu 21 Guns ya, abis ini bakal happy puterin. Dan buat Tempro 2, terima kasih untuk mendengarkan siaran happy di segmen cerita penutup hari mengenai apakah penyakit mental bisa menurun ke anak ya. Dan untuk itu semoga juga buat kita lebih aware lagi sama kesehatan mental ya, biar gak asal judge dan gak asal salah langkah gitu, gak asal ambil langkah gitu buat buat apa ya, memutuskan mempunyai keturunan gitu. Oke, langsung saja lagu buat Kak Juan ya, 21 Guns Green Day.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

kalau lagi nonton ke bioskop, kayaknya ada yang kurang deh kalau nggak sambil makan popcorn. Seidentik itu loh popcorn dengan bioskop. Yep, saat ini popcorn memang menjadi cemilan yang sangat identik dengan bioskop dan menonton film. Bahkan sejak popcorn mulai populer pada tahun 1800-an. Dikutip dari laman Britannica, menurut Andrew F. Smith, penulis Popcorn Culture, A Social History of Popcorn in America, popcorn memiliki harga, kemudahan, dan waktu penyajian. Aspek-aspek inilah yang menjadikan popcorn sebagai camilan yang cocok saat menonton film di bioskop. Popcorn murah bagi penjual dan pelanggan, dan dalam proses pembuatannya, tidak memerlukan banyak peralatan. Saat awal mula diperkenalkan ke layar lebar, popcorn menjadi populer karena dapat memberikan dorongan ekonomi bagi bioskop. Karena popcorn murah untuk dibuat dan murah untuk dibeli selama masa krisis yang dikenal sebagai Great Depression, di mana masyarakat Amerika Serikat cenderung berminat pada sesuatu yang terlihat mewah, namun dengan harga yang terjangkau. Dari sekian banyak hal, film dan popcorn menjadi komoditi murah namun mewah yang cukup populer, sehingga tidak mengherankan kalau kedua industri ini berkolaborasi. Mulanya, bioskop mengizinkan penjual popcorn tertentu untuk berjualan tepat di luar bioskop dengan biaya harian. Kemudian, pada pertengahan tahun 1940-an, bioskop tidak lagi bekerja sama dengan penjual, namun memiliki tempat penjualan sendiri di lobi. Penjualan popcorn di bioskop membuat industri bioskop tetap bertahan, dan popcorn menjadi makanan khas untuk penonton.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya episode menemani kalian dari pukul 20 pagi tadi sampai, kok pagi sih, 20 malam tadi sampai sekarang sudah menunjukkan pukul 23:50 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi berakhir perjumpaan kita pada malam hari ini ya. So buat teman Pro 2, terima kasih sudah bergabung dan juga mendengarkan happy siaran malam ini. Dan untuk kalian semua, selamat malam, selamat beristirahat.

0: teman terbaik kamu. Pro2
1: FM. Teman Pro2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumput sebalai Bangka Belitung, Tumang Pradua di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pradua Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Radio RRI Sungai Liat Mantar. Baik kamu, Tom Radio, selamat pagi. Hari ini edisi lebaran ya, bareng sama Jessica di Idul Adha-nya ini, teman Radio. Dan Tom Radio, Jessica mengudara dari jam 5 nanti sampai jam 10 ya, buat temenin kamu di lebaran-lebaran kamu ya, teman Radio ya, pastinya ya. Dan aku bakalan nemenin dengan lagu-lagu dan informasi juga pastinya. Dan teman Produa, selamat berlebaran, selamat mendengarkan RRI Produa, Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

0: Hey, this is Ellie Goulding.
1: Hey, this is Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: Boy, you're drunk.
5: This is Drizzy.
6: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
7: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
8: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Tiga, persatuan Indonesia.
10: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
11: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
8: Rita Effendi,
9: Aji Sutama,
10: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.

0: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أكبر الله.

0: menyambut Idul Adha 1447 Hijriah yang akan jatuh pada hari ini, Sabtu 27 Mei 2026. Salah satu yang dipersiapkan adalah area penyembelihan hewan kurban yang terletak di belakang masjid. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfania Rahman, menambahkan saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 8 ekor sapi, yang terdiri dari 6 ekor sapi dari kelompok, 1 ekor sapi dari perorangan, dan 1 ekor sapi dari sumbangan perusahaan. Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan akan bertambah pada hari ini saat penyembelihan. Kemas Arfani juga mengatakan, biasanya setiap tahun-tahun sebelumnya pada saat hari H bertambah jumlah sapi yang akan disembelih. Selain itu, panitia kurban Masjid Agung Sungai Liat juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti Satpol PP untuk pengamanan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa kondisi hewan kurban hingga organ dalam. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bangka akan menyembelih hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi pada Kamis, 28 Mei 2026. Penyembelihan juga melibatkan pengurus Masjid Agung Sungai Liat. Total terdapat 9 ekor sapi dan disebut sebagian bantuan dari perusahaan dan ada dari perusahaan perkebunan sawit dan ada dari PT Timah. Sekian info Pro 2.
1: Untuk Pro 2 FM.

0: Oh, es. Nak mana, Bu Es?
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
0: Nyepok nak kemana, Es?
1: Penen pala kone, Mai.
0: Yang apa, penen Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
0: Dapat kini ini. Oh, menak ya, Pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Pok berisi, biar usaha Pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pada selamat pagi teman Produa.
4: FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita berada di Spade nih ya, bareng sama Jessica nih, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan bertepatan juga ya, hari ini adalah Hari Raya Idul Adha nih. Jadi Jessica juga mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha nih buat teman Radio yang merayakan ya, teman Radio ya. Dan masih bersama dengan Jessica juga nih, teman Radio. Aku mau ngasih informasi pertama kita di pagi hari ini, yakni hadir dari BTS yang kembali mencatatkan sejarah Billboard sejak album terbarunya, yakni Arirang, yang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika nih, teman Pradua, atau 200 ya, teman Pradua ya. Dan album tersebut juga menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut nih, sejak Minggu 24 Mei 2026. Nah, pencapaian terbaru itu juga memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar nih, teman Pradua. Keren ya BTS ya. Nah, album Arirang ini juga menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan selama 9 minggu dalam posisi 10 besar nih, teman Produa. Nah, sejak memulai debutnya nih, debut puncak pada bulan Maret lalu nih, teman Produa, album tersebut menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard selama 3 pekan awal perilisannya. Arirang terus mempertahankan posisi teratal sebelum tetap stabil memasuki 10 besar nih, teman Pradua. Nah, Billboard juga menyebut bahwa album terbaru BTS nih, teman Pradua, juga masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Capaian tersebut juga memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya, teman Pradua. Nah, ini juga membuktikan nih bahwa keberhasilan Arirang ini mempertegas dominasi BTS dalam pasar global sekaligus juga memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard. Album tersebut juga terus mempertahankan momentum penjualannya setelah meraih perhatian besar sejak perilisan perdana pada Maret lalu ya, teman Pradua ya. Dan langsung aja yuk, kita juga mau dengerin nih salah satu lagu yang ada di album Arirang nih ya, teman Pradua, ada BTS Hooligan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 2, Brilliant.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105,5 FM Pro 2 RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradue, kita masih bersama dengan Jessica Nedis pada hari ini, edisi 27 Mei 2026. Dan teman Pradue, kita beranjak nih ke informasi selanjutnya, yakni ada dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal akan turut menghadiri pelaksanaan ibadah tersebut. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dipimpin oleh Imam Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Dan sementara itu, badan imam juga dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Muhammad Syawal Mubarak dan Abdullah Sengkang Gurium. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu, Profesor Hamdan Juhani selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar yang meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Ribuan umat muslim mulai memadati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah sholat Idul Adha sendiri akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setiap jemaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor serta pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jamaah selama beribadah. Masyarakat diimbau membawa alat sholat pribadi dan menyiapkan tas khusus untuk menyimpan alas kaki masing-masing dengan aman. Seluruh jamaah diminta selalu waspada menjaga barang bawaan sendiri agar terhindar dari potensi kehilangan selama ibadah. Dan teman Pradua, sekali lagi Jessica juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha teman Pradua. Semoga kita semua mendapatkan berkah ya pada hari ini ya teman Pradua ya, khususnya bagi teman-teman muslim nih yang saat ini merayakan Idul Adha. Ini dia perunggu 33 kali.

edisi Lebaran Idul Adha-nya ya. Dan kali ini informasi ketiga di pada kesempatan hari ini atau Mompro 2 ya. Ini hadir dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan akan melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara yakni Juri Ardiantoro terkait penyerahan hewan kurban dari Presiden untuk masyarakat. Ia menyebutkan bahwa Kepala Negara masih dalam agenda kunjungan kenegaraan di Prancis saat momentum Hari Raya Idul Adha. Sehingga diungkapkannya untuk pelaksanaan salat Idul Adha, Presiden Prabowo akan menyesuaikan dengan agenda yang berlangsung di Prancis. Wamensesnek menjelaskan bahwa Kepala Negara saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan keberangkatan Presiden Prabowo itu dilakukan pada Senin 25 Mei 2026 pada malam hari. Meski demikian, ketika dikonfirmasi terkait agenda kegiatan Presiden ke Prancis, Wamensesnek enggan membeberkannya. Sebab menurut juri terkait keagendaan Presiden Prabowo ke luar negeri merupakan ranah dari Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan kami di Pro 2 FM Sungai Liat. Edisi Lebaran kali ini ada lagu dari Lesti, Buka Mata Hati.

0: Dan Tomom Produce saat ini kita akan mengikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha bersama dengan RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan Tomom Produce ini juga merupakan sholat Idul Adha yang diselenggarakan di Masjid Agung Sungai Liat. Selamat mengikuti kegiatan siaran langsung sholat Idul Adha di Masjid Agung Sungai Liat.
1: Idul Adha dan juga takbir berkumandang saat ini menantikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, untuk Masjid Agung Sungai Liat sendiri, setelah sholat Idul Adha nanti tepat pukul 8 akan langsung melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang diketahui untuk sampai pagi ini berdasarkan data ada sebanyak 8 ekor sapi, yang mana 6 ekor sapi adalah hasil arisan masyarakat, 1 ekor sapi milik perorangan, dan 1 ekor sapi bantuan dari perusahaan swasta yang ada di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sehingga dengan total ada sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di momentum Idul Adha kali ini. Sedangkan kurban sampai saat ini belum terdata karena nanti pada waktu penyembelihan mereka akan datang dan juga langsung didata pas penyembelihan itu. Dan pendengar, kita masih menunggu saat ini muasir dari sholat Idul Adha. Ustadz Subandi akan memulai sholat, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, kita ikuti sholat Idul Adha dari Masjid Agung Sungai Liat.
2: Ustaz,

المروعا فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا